Selamat siang, saudara pendengar semua, dimanapun Anda berada. Anda bersama kami, Stipak Radio, dengan gelombang 103,7, 96,5 FM, dan juga melalui streaming online stipakradio.com, juga melalui Community Radio Plus App. Kami kembali bersama Anda dengan program Indonesia. Umi Kuo akan menemani Anda siang ini sampai pukul 1 siang nanti. Terima kasih sekali kepada Shirley Lee yang telah menghantarkan program country musiknya pagi tadi, dan semoga Anda puas dengan lagu-lagu yang telah dipilih dan dipersembahkan oleh Shirley untuk pagi ini. Tentunya kepada para pencinta country music, Anda bisa mendengarkan kembali berbagai country melalui Stipak Radio. Untuk siang ini akan kami hantarkan beberapa lagu dalam bahasa Inggris yang dinyanyikan oleh penyanyi kita, dan beberapa lagu lama yang telah kami pilih juga. Dan pada pukul 12.30 kami hantarkan baik berita dari dalam maupun luar negeri. Saudara, kebersamaan Anda sangat kami harapkan. Dan tentunya tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, akan saya hantarkan sebuah lagu pertama siap beberapa lagu dalam bahasa Inggris yang dinyanyikan oleh penyanyi kita, dan beberapa lagu lama yang telah kami pilih juga. Dan pada pukul 12.30 kami hantarkan baik berita dari dalam maupun luar negeri. Saudara, kebersamaan Anda sangat

akan see you clearly dan akan dilanjutkan oleh lagi penyanyi kita dengan sebuah lagu I Think of You dengan dihantarkan oleh Ari dari sebuah album Fang Mei.

Saudara, Anda bersama kami, City Park Radio di Launceston. Dan waktu menunjukkan pukul 12 lewat 17 menit. Dan akan saya sampaikan sebuah pesan dari Panitia 17-an. 81 tahun silam, para pendahulu kita membuktikan bahwa perbedaan suku, bahasa, dan keyakinan bukan penghalang, melainkan kekuatan yang menyatukan langkah menuju satu tujuan, merdeka. Kini jauh dari tanah air, semangat itu tetap menyala di dada kita. Partisipasi kalian bukan sekedar kehadiran, ia adalah suara. Suara yang menggaungkan satu pesan penting kepada dunia, bahwa keberagaman bukan kelemahan, melainkan fondasi terkuat untuk tumbuh dan berkembang. Kita adalah Indonesia dalam bentuknya yang paling murni, kaya akan budaya dan etnis dari 700 bahasa, 6 agama, dan 1340 suku bangsa. Disinilah, di tanah Tasmania, yang jauh dari kampung halaman, kita menjadi miniatur kecil dari bangsa yang besar. Setiap kita yang hadir, setiap tangan yang bergandengan, adalah bukti nyata bagi dunia luar bahwa perbedaan yang begitu banyak ini justru mampu berbaur menjadi satu harmoni yang indah. Mari bersama kita menggaungkan keanekaragaman sebagai fondasi kekuatan kita. Jawa, Sunda, Papua, Bali, apapun sukumu, apapun caramu berdoa, kehadiranmu sangat berarti untuk satu, Indonesia. Yuk, kumpul bareng keluarga dan teman-teman, rayakan bersama dengan penuh keseruan. Ada lomba makan kerupuk, estafet sarung, balloon walk, balap kelereng, sampai hadiah undian menarik untuk semua usia. Jangan lupa cicipi kelezatan kuliner khas Indonesia dan masih banyak lagi. Kapan akan diadakan? Yaitu pada hari Sabtu 29 Agustus 26 dari pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore atau seselesainya. Dan akan bertempat di East Devonport Recreation Center. Anda dipersilakan untuk membawa makanan untuk berbagi. Kontak untuk RSVP adalah RV dengan nomor 0461-584-162 atau IU 0478-793-995. Dan Anda juga bisa mengontak Sena dengan nomor 0475-440-631. Demikianlah, saudara, yang dapat saya sampaikan kepada Anda semua tentang perayaan 17 Agustus yang diadakan hari Sabtu 29 Agustus 26 dari pukul 10 pagi hingga 3 sore atau seselesainya dengan tempat di East Devonport Recreation Center, Tasmania. Saudara, kita lanjutkan lagi dengan sebuah lagu kali ini bersama siapa coba? Mungkin Anda kenal ya, mendengarkan suaranya. Kita dengarkan sebuah lagu Jogja, Cinta Tanpa Akhir.

Saudara, itulah tadi dua buah lagu menemani anda siang ini. Yogya, Cinta Tanpa Akhir bersama Katon Bagaskara dilanjutkan oleh Tulus dalam sebuah lagunya Sepatu. Anda bersama kami Stipak Radio dengan gelombang 103,7 MHz serta 96,5 juga melalui online stipakradio.com dan Community Radio Plus app. Saudara, waktu menunjukkan pukul 12.30 saat kami hantarkan berita-berita baik dari dalam maupun luar negeri yang kami sunting dari berbagai media. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan dua tokoh yang dianggap sebagai mentor dalam perjalanan kepemimpinannya. Keduanya adalah mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Brigjen TNI Purnawirawan Aloysius Benedictus atau Ben Boy dan mantan Gubernur Jawa Timur Muhammad Nur atau Cak Nur. Rumus bernegara yang saya dapat dari banyak mentor saya, banyak guru saya, antara lain yang saya sebut tadi. Saya anggap guru saya salah satu, kata Prabowo dalam acara peluncuran berjudul 10 Karya Nyata Untuk Negeri Setengah Abad Bahlil Lahadalia, karya Bahlil di Jakarta Teater, Jakarta Pusat, Jumat kemarin. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berdialog dengan Kuali Besar Perjuangan Buruh Indonesia atau KBPBI. Jenderal Sigit memastikan siap untuk mengawal perjuangan kaum buruh. Pertemuan para bos-bos buruh dengan Kapolri ini berlangsung di Sekretariat bersama KBPPBI di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat kemarin. Dalam dialog tersebut, Jenderal Sigit mendengarkan segala keluh kesah dari para kaum buruh. Jenderal Sigit berharap ke depan tidak ada lagi masalah-masalah perburuhan yang muncul. Dia ingin buruh dan pengusaha bersinergi menjadikan Indonesia bersaing dengan negara-negara maju yang mampu menyejahterakan seluruh rakyatnya. Kabar gembira bagi masyarakat yang ingin menghadiri upacara HUT ke-81 Indonesia, Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensekneg mengumumkan bahwa pendaftaran upacara diperpanjang sampai besok, yaitu 9 Agustus 26 hari Minggu. Bersumber dari unggahan akun Instagram @kemensetnek.ri, pendaftaran upacara HUT ke-81 RI masih bisa dilakukan. Pendaftaran secara online melalui situs https://2/pandang.istanapresiden.go.id. Syarat daftar upacara, sebelum daftar upacara HUT ke-81, hal-hal yang perlu disiapkan adalah ketentuan peserta, yaitu berstatus warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP atau kartu keluarga yang masih berlaku. Minimal berusia 12 tahun, peserta upacara dilarang membawa balita dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, bebas penyakit bawaan yang membahayakan di kerumunan, serta telah melengkapi vaksinasi nasional. Dokumen wajib yaitu identitas diri, scan atau foto digital KTP asli yang masih berlaku. Anak remaja usia 12-17 tahun wajib menggugah kartu identitas anak. Swafoto formal terbaru dengan memegang identitas diri KTP atau kartu identitas anak, menghadap kamera, berekspresi netral, dan mengenakan pakaian daerah. Kepala Bagian Gizi Nasional, Sudaryono, menyampaikan permintaan maaf kepada para korban dan keluarga atas insiden keracunan usai menyantap menu makanan program MBG. Dalam momen ini, dia mengatakan permintaan maaf kepada para korban dan keluarga korban di seluruh Indonesia. Di beberapa kejadian, ada yang di Jepara, di Yogyakarta, Jayapura, dan juga Semarang. Sudaryono berjanji
BGN akan terus meningkatkan tata kelola dan pengawasan terhadap program MBG agar ke depan tidak ada lagi kasus serupa. Ex-Wakil Menteri Pertanian ini menyampaikan BGN sangat terbuka apabila ada masukan dari para ahli, pakar, akademisi, serta masyarakat luas untuk menyempurnakan program MBG. Sejalan dengan itu, BGN terus memperbaiki sistem dan standar operasional prosedur untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Penyalur MBG. Desakan penerapan hukuman mati untuk koruptor kembali mencuat. Desakan ini dikemukakan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Holil Nafis. Dia menilai pidana mati perlu dilakukan kepada koruptor, terutama yang menyebabkan kerusakan sistemik kepada negara. Menurutnya, ancaman hukuman paling berat itu dibutuhkan karena praktik korupsi tak kunjung menurun, meski penindakan terus dilakukan. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sudah memuat ancaman pidana mati bagi koruptor dalam keadaan tertentu. Hidup manusia merupakan hak paling asasi. Di sisi lain, tindakan korupsi melanggar hak orang lain. Terkait putusan MK, Kepala BGN akan melakukan apapun keputusan negara. Sementara itu di Australia, pedoman baru untuk deteksi kanker prostat menetapkan bahwa pria berusia di bawah 50 tahun dan di atas 70 tahun akan ditawari pemeriksaan oleh dokter umum mereka sebagai upaya untuk meningkatkan diagnosis dini. Menurut Australian Institute of Health and Welfare, kanker prostat diperkirakan sebagai jenis kanker yang paling banyak didiagnosis di Australia dengan perkiraan 4.000 kematian terjadi pada tahun lalu. Pedoman baru yang disusun oleh Prostate Cancer Foundation of Australia ini menggantikan pedoman tahun 2016 dan bertujuan untuk memperluas cakupan kelayakan pemeriksaan sekaligus mencegah diagnosis berlebihan atau overdiagnosis. Pedoman tersebut mewajibkan dokter umum untuk menawarkan tes darah, prostate specific antigen atau PSA mulai usia 45 tahun, berbeda dari rekomendasi sebelumnya yang menetapkan usia 50 tahun. Ketentuan ini berlaku bagi pria yang memiliki risiko tinggi, misalnya karena faktor riwayat keluarga, maupun pria yang tidak berisiko tinggi, namun sekedar ingin mengetahui kondisi kesehatan prostat mereka. Junction Art Festival telah merilis program lengkap untuk tahun 2026, menjanjikan transformasi Launceston menjadi arena seni yang berani dan tak terduga selama 4 hari di bulan September. Festival yang kini memasuki tahun ke-16 ini akan berlangsung dari tanggal 17 hingga 20 September dan mengubah berbagai gereja, gang, serta ruang publik di kota Launceston untuk menjadi lokasi pertunjukan. Salah satu daya tarik utamanya adalah perubahan fungsi gereja Baptis menjadi klub malam dan tempat pertunjukan kabare, lengkap dengan kaca patri yang diterangi lampu strobo serta lantai dansa di area yang dulunya merupakan deretan bangku jemaat. Tak jauh dari situ, Smith Lane akan hadir Blind Pig Stable, sebuah lounge larut malam yang menyuguhkan pertunjukan intim dalam suasana temaram. Produksi eksekutif Frith Maven mengatakan bahwa festival tersebut telah menguguhkan posisinya dalam kalender budaya negara bagian Tasmania. Dia mengatakan, Junction telah menjadi salah satu akhir pekan yang paling digemari dalam kalender budaya Tasmania karena menawarkan cara yang benar-benar berbeda bagi masyarakat untuk menikmati kota mereka sendiri. Princess Quay akan menjadi pusat kegiatan festival yang menampilkan pertunjukan musik langsung dari berbagai penampil seperti Hounds of Leroy featuring Thunder, Fasco Era, serta artis lokal The Spooky Eyes dan Bully Hay.
Tasden dan Stomping akan mempersembahkan Coil, sebuah karya tari partisipatif massal yang melibatkan 10 penari profesional, 60 pecinta tari setempat, dan ratusan mainan slinky. Program lengkap tersedia di junctionartfestival.com.au. Tiket mulai dijual Jumat kemarin pukul 9 pagi. Sebuah awak penerbangan Australia telah melaksanakan evakuasi medis yang jarang terjadi di tengah musim dingin di Antartika. Mereka berangkat dari Hobart dan terbang menembus kegelapan total serta suhu yang mencapai minus 43 derajat Celsius. Perusahaan penerbangan Australia SkyTraders menyatakan bahwa mereka mengerahkan pesawat Airbus A319 miliknya setelah menerima permintaan bantuan mendesak pada akhir bulan lalu. Pesawat yang dikenal sebagai Snowbird 1 itu lepas landas dari Hobart pada tanggal 31 Juli dini hari dan mendarat di stasiun McMurdo yang dioperasikan oleh Amerika di Pulau Ross 5,5 jam kemudian. Dan pesawat tersebut telah dimodifikasi menjadi konfigurasi khusus untuk evakuasi medis dalam waktu 24 jam setelah panggilan diterima, kemudian menunggu selama 12 jam hingga kondisi cuaca memungkinkan untuk penerbangan. Saudara, demikianlah berita-berita yang dapat kami hantarkan siang ini yang kami sunting dari berbagai media, Detik, Kompas, ABC, PAS, dan juga BBC.

0: Saudara, tadi saya salah tekan ya. Sebenarnya akan saya mainkan sebuah lagu dari Samba Sunda. Tapi akan saya persembahkan sebentar lagi. Dan mengikuti program Indonesia, program dari Filipina akan menemani Anda bersama Venus. Tentunya kebersamaan Anda sangat kami harapkan. Namun sesudah itu adalah outside broadcast, yaitu sepak bola hari ini. Longford melawan DeLorean dari pukul 2 sampai pukul 5 ketika sebuah program akan mengudara.
1: It began in the 50s.
2: Exploded in the 60s.
3: Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night.
1: Grew up in the 70s.
3: Wish you were here.
2: Embrace new sounds in the 80s.
1: Rock music certainly has changed over those four decades.
2: And Reelin' in the Years relives it all for you.
1: Tune in to Reelin' in the Years, music from the 50s to the 80s.
2: Every Saturday from 5 on City Park Radio.
0: Dan saudara, untuk sore nanti, Chris saya akan menemani Anda dengan programnya yang akan mempunyai tema Refresh. Dan programa ini tentunya akan diikuti oleh programa
4: Saturday Night Rock on City Park Radio. Kick your weekend into top gear with The Rock Show every Saturday from 7 till 9, straight after Reelin' in the Years. Get ready to rock with The Rock Show, Saturday night, 7 till 9, here on City Park Radio.

Saudara, Musimu Mata Itsuka featuring Ariel dan Niji merupakan lagu kita terakhir siang ini. Dan jangan lupa, sesudah program Indonesia, Venus akan menghantarkan program dari Filipina. Jadi stay tune bersama kami. Namun sesudah Venus mengantarkan program tersebut, akan dilanjutkan dengan siaran outside broadcast sepak bola, pertandingan antara Longford dengan Deloraine. Baru dilanjutkan dengan Reeling in the Years bersama Chris Hare pukul 5 dan Brent Cole dalam The Rock Show-nya dari pukul 7. Saudara dari studio, Umi Kua mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi 2 minggu mendatang pada program yang sama melalui radio City Park Radio. Selamat siang. Dan jangan lupa datang ke 17-an. Sampai jumpa.